5:32 mi tukun sumak tami kantar gaku na nyukan ciwoki Emmanuel kai sumak te taman te pinya curisya rir ke maca selus korea les kantung durang pi waya kuk pi cakap pagi oki Emmanuel lamar bados dias pada susana asi timbai asi cupa kari kungi cik kai sumak te taman te pi masa cakantung durang pi ya kuk na bendisio de salutos korea les selupai tanda di cikamantan.

Haikan tu tak mikir kanci. Tuku iya itu kunapa? Pai kunapa kunja kasih kamantami? Kunang kasih nasumah tayu yari kunci.